ngasi akashwani ilenichot sngato chu chu urtun tas karma sumchu sokni chaduk kasata ge stanzin namgelne otser sanajat.

Tikrim tang pena daksa chuzo urtun tang skarma jib chuzo jakni sika tat panak shin tikrim sarasadin. Dini in tikrim nang ichane skun la tundup gyatsu pulkane sungur. Sona motpal tang tupa guni pulkane gurma yang testingne chevang nurpo tang tundup torje guni pulkane chuzlo sanazad. Rgyadika akash pani dilene samajar papat yang testingne morning news. Rgyatang pedika skun la sonam spalzestang urup dolma yang testingne chevang nurkar tang tupa guni selkane lurik sanazad.

Dagsan sarangai punzok dur je salkani iluri xanazats ngaji akashwani ilanijut sangato chuzu urkudang pechaduk kasata chuchuk pa film iluri xanazat inasmulla don flemelo asha bhoslane isanazat lursumkan indivar yang luyang stikan kalyanji ananji

Bazar flimilo daksang israngay lata mangishkar ni sanajats. Lur sumkan inpin mir taki mir yang luyang sikan inpin khayam. Ngaji Akashvani Ilenishud.

Ifilmi lugun gisharon langjas la akashwani lene sanjas la pulinjik ta in. Filmi lui e digri mina kasata Ram Teri Ganga Meli film ne ilubo. Lata Mangeshkar tang Suresh Wadkar nisko ne sanasat. Lulsom kan Ravindra Jain yang lu yang srikkan Ravindra Jain.

I fil mi lukun ngi sharon lang jas la Akashwani Leni san jas la pulin jik tang in. Fil mi lui I digri mi nang akasata. Asha bhoos le sal kani I lu bhoos san asat sanam teri kasam film ne. Lul som kan Gulshan Bhavra yang lu yang sikkan R.D. Barman.

0: criminals ku jabs sering dolkar tang yam poti vatilan sanajaden dikrim pulkan deshke dolkar dikrim ekorik setkan sonamangchok toktangskan ma jipchi ka makmi kyoktong goni phia dikrim nanga filme lorek sanches la phalen ladakh sana na chultang delche sanajaden chochot duntangskan ma chongika duntang phedeka sefudin selkani lorek sanches la phalen akashwani srinagar ne duntangskan ma jipchi ka urdinang na chultang tapsara Dering sani chutor kiadika pomoguni dikrim pomi jixten sanches la palin. Ina asgunla zamling shildani nang sangse jaretora tamdil. Yaina dikrim inanga. Skojab sonam chuzantang yampo tivatilan jix sanazadin. Dikrim pulkan gun dejenang motang jikmediangdul dikrim ekodik zatkan sering chorol. Shkiatang pedika Mohammed Musa selkani purgi lurek sanches la palin. Yang dikrim nispes ting jukpeka dering sani chutor rgodang pedika potpe dikrim kangri nurbu sanches la palin. I dikriminanga skun la tamdil, yang ina dikriminanga skujabs, tashit sering tang yampo tivatilan jik sanajadin. Dikrim pulkan gun soki lamu tang sonam choki, dikrim e kodik zatkan lupsang nam gyal. Kasi tanga shi thurisi dikrim tang po tang nispes kor gun sanajad. Dikrim tangpenanga thores ngato chotsot rdontans karma sumchu sokni se ka roshni rdontans karma subju sobdone ka ngashe dikrim gune skorgun tatpanang jen dikrim sanches la phulen chotsot rdontans karma jipchu jakni se ka inasmulla tashi dorje phulkane sungur mohammed shafirili phulkane nate sharif yang tatpanang jen dikrim sting jukpe ka sering chorole phulkane choslu sanches la phulen jgyadeka akashwani delhi ne samachar prabhatang morning news Chuzor gyatang pedika gyalchas bakula rimpoche skuchesat namika dikrim sanches la palin. Dikrim pulkan padmashiri skujabs ngurup nam gyal. Yang testing ne ladakh se lurek sanches la palin. Rguika ladakh se nangana tsulian rgudans karmash ngeka lasnes kola kyaptaqs. Chuzor gudans karmash chuika ponsoqs baldoni selkani lurek sanches la palin. Rgudang pedika film lurek. Akashwani dilinne chuika FM gold dikrim gun. Yeme chutso chugin seka film lurek sanajadin. NCERT chindagzat kani dikrim omange khak. Stonchik nang yibgya gechuk yang apa sanajadin chutso chugin stang pedika. Chige ka akashwani dilli ni hindi tang angrezi nang anachul. Makmi kyoktongu ni pia dikrim inanga film lurek sanches la palin chutso chiktang skarmash chuika. Nge stang pedika skun la tsiri ngang dosi selkani lu yang testing ne chewang rolma tang topa guni selkani lurek sanches la palin. Yang dikrim tangpis ting jukpeka thore ngeme chutsot ngistang skar mangap chungay ka ladak sunangana tsul sanajadin. Kasitanga ji thore se dikrim ngispes korgun juna, dikrim ngispe nanga thore pitoe chutsot shnge ka ladak sunangana tsul. Shngadang skar ma shnge ka ngejiray telefon gyute nga gazat kani filmelui dikrim Hello Farmaish Sanches Lapalin. Shngadang skar mangap chungay ka ngaji dikrim guni skorgun. Akashwani dilli ne chutsotuge ka hindi tang angrezi nangana tsul. Toktanskar Mashchuika Gamil Peskatlun Dikrim Sanches Lapalin Dikrim Pulkan Padma Dolma Dikrim Ekodik Zatkan Sonamangchuk. Toktanskar Majibchuika Mahmi Kyoktonguni Pia Dikrim Enanga Filmelurik Sanches Lapalin. Ladaksina Natsultang Delcha Tsanazadin Chotsot Rduntanskar Majuika. Rduntang Pedika Lupsang Zangme Selkanilu Yang Testengne Tsevang Namgele Selkanilurigang Sanches Lapalin. Akashwani Srinagarne Rduntanskar Majibchuika Urdina Natsultang Tapsara. Thore chani chutsor gyatika junuguni phia dikrim sanches la phalin. Dikrim phulkan gun stanzin dolkar tang lopsang dolkar dikrim e kodik zatkan lopsang nam gyal. Shkiatang phedika sonam spalzis tang ngurup dolme selkani lurek sanches la phalin. Yang dikrim ispes ting jukpeka thore chani chutsot rgudang phedika tsering tundup tang stanzin dadule selkani lurek sanches la phalin. Kasa igunin pin ngaje diringi dikrim ispa tang thore se dikrim guni skor gun. Ngaje Akashwani lene junjik tain pitoe chotsot tuk chaduk. Kaseta Akashwani dilli ni sgunla hindi yang testing ni angrezi na ngana tsul sanajad.
1: Akashwani samachar ke saath main Akarshita Singh. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी दक्षिण अफ्रीका के विदेश

Daksang isarangi shingpe sungskat dikrim sanajats. Dikrim phulka ninpin deshki tulkar yang dikrimi kodik zetka ninpin sonamang chok.